chadig malang ke dinya ge ke dengam ge goku gonang ke chatla ke takul ne no i institute inside taniba ten tarob kendari dig maktub ke jakin ge komta abar nai recensement ne ai lagir kundo kutjo na jene kont tot degan jiran ke gota kujig kem dogo ge ngan bi ge ferik ge dokum dog malang tame kada andan disi maktub ye ke gerin kutsi degan toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ke casket ade jokogo baj ke ko ainan kodot anan jire kane kland totni kandari maktubu no to itam ya kada girne ko tji ke ji kondon gunan ke chat lawa najigna djensi ne itam ya ko kosin ki le ke chat kada kun kete tite kujle kol go kuj doktor go urob go nya ko sod man ko nji ke tam ya ka jayite go Orki keran kelegum, akengani agni ke toroji tni malang. Engan cah degum malang. Uai degna inge kendari degum waktu bun toni kurosit kuronili. Najinga dijansi ne ikari. Nyakum inge ke ainan gut bini aguto. Ikendari ke tamajiji te malang. Ada singko segum malang. Inge mutge ake nana nuku gini majkade interi waktu bu ada giren gue. Rari sansama kinge komutanto ininana arata kada kemku jejige girku jejige bejigne toni nya turun ye kada e jan kumku ketetene gore sansama de tote jejingai nya ko toronil ka tame kada isojita

Chive kaka de pafat mai didogo yamma ambara gurion gana dide una dogo yambi nina fidi ay kali hulada mbasa dida. Lali yambasa je una kiki jida bonka tani wanda. Ambas mai da shili shi udundu mbada wani ay dimasa iniwi nina cha. Awan burma vozi araha yam sundi gikara dimanshi nina amba jogodi. Wani ingara yam yimama wani mingol mavog ministra gina ambasadural maya halina. Sholah yan ini huri mai mingol maze sun mazira dota kona wa yaran ini sednika njamena tani. Wani idi ida wani huri mami ngu ida wani ngol minse idi ida koni sundi sumun lata sundangati nina ganyige. Wi mai dida wana tlisat urutani tili jwoy burum e do mba e na dek. Anam gol minis gol gol ura shikis mai sumana ze tini zinga teng asunda na leya hur yam sundi leya habo medok ba yambi na hindi mana taika yam basma idinu wani yam shila didi indan hawa shakine kilta tazena halang wani nga tit jivya wani yam hingide pahmas mai sumana hitazi angara yam sunda tina amana sundi libi wa jivya ni alikis maishuma na mbali mairichata nchuguza vozi ya ngara ya mulu matena halamu hinteo a li jivya. Ndati ya bontani wa ndani minisri mana ngara ya msundi titengiseme na Abdullahi Mbodu Mbami wani kisumu uduma azicholitani inuhura zimi bol. Bola zimi ngolumi ya mandagari laka wanezi ili kono vima jeo na kike jina. Kana zigola nurusundi ya nasumu nilaru ni ngara ya ndumbuda. Wani arangana agori mina wani minister na wani tari dida zididi katana buru mini wani tok danga hin balia balia nki ngoldo tenki tenga kahur azi mamada. Andatu andani mi viba naraka mbase titenga rim tiloruzu gorchat sumaismaya mbase danga ni Abdullahi Sabr Fadul. Awan fini ya koina wan bur lendi wani bur mika mana na chara chanda tanda ni procureur ati ambada ni ngariam fo ngol mi kaba ahmi wo yamma ndagari na wani golorum bazir fidi fi tazir wana zihin baga ba mazin golen ngariam ni sundian fo yamana fo ka ba ngol ka mbas ma di chat ngalam sunda zalat bo tazir ambada mai sumana ii ni ataya ka taningaka gol uri iridi beze mai sumana durmu sudama abane digize azinga ka taitani yamandaga de Darfur da awan suma zina ya golo uru iri mazirwa ni linina na kaige ngada yami mama na zihin bakam gol anda tuanda ni doktor gisu mungolo na wana zifini hata hatua ningada yama zida awane ze cholero doktor ngola wani diani district di dog bayambi na mbari ya mbas mai chatta tanida wani hatta ze fat wanda wani buruma vo wani ndadladi ze de faz wa pur doktor mazirpini na za azin tew a lat hawa awani sumai sama na hidi hidi de di de wani minister mangari am sunda ta samem na Abdul Majid Abdirahim awani na minti de ladi datungo lahni ngada mas mai sumana fi hatina wan sumana hinju ndangada ya mima manu vo miyama na OMS in FPA anu proje miyama na suya ni sumana hinju ndangada ya mima awan kemba na birba ahburu mikalina wan sumana azifia mina holonga ibirini ambadada awana didika tani maimana azimana muhan kemba hina birkone ni yinin vaminina dog vahli yambi ni na fili awane ya zidika tanina sun birahin ba gijanga ni buru jedi buru jedi intelijue buru mlenge pazadi ikai wanda awane ya zidila deidira iriza vun aga gwan sumaisuman gada yam sundata na zan hawa shaki sumaisuman arande ndende aliri wani azafat hini vun aboze hawa ni preza mungol maana gada yam sundata bazada chuku nilani professor Dumpa Mia Asmbay. Fasha mairi ya boeri inu wani yadgi kani gian kakade puna deo di deo na halanga bon katani mungol maana ngada yama vwa yama konsey ekonomik sosiali kulturel wana sama ami yama doktor engineer Ahmad Mbudu Muhammad wanki sumidang udu macha wani chol ataitani wani buru muka amunu buru lendi til muka yama buru makarge ya wana zi ya ni yama inu razimi New York ni yama ndagari Etats-Unis d'Amerika
ana cholchola urumu depute ge ina cha wani sumesumanu minister tenki tenga ziyo sumunu uruma ande ndini halam awana zi idi ide wana mza gija ngani sunda ni burumi ine teta tilije burum dogo yambini na val ni hurima imungolu maana nasyonzu ni lisunda konela samana tin la bomhur baktumba itani nimi yamana abakara adum ngai ni mansunda de teo titeo ay abo mama ayla maidam basi ini adgika ni gia han gaga depna deo deo di diwana halam datu anda ni depa depi gidi wanda wana depo andan gadon gi depan makuma koi a gol bologon natani la depo na ihan ma voxuma ar thomas depo anda ihani ma amola magurda ezekiel azalan hani ka hurazi hani azakani ngoso ni sumai sumi dana sumana listen e kawini nan gazi depo na deudi alan sumasman ka kavora de mar ngasana deudi sumana ndaka kazi kera de mvaga bogo sumu tuguri buru dana lon samihi chila sumi dangaina alonan sama imana waga ilta magadana amuhumu munga gida kaga ya hangaliva di suma hala alonan sami hirimi kaga depana deu deu deu na delfin danglega humu nulisogo lekolo enal.

0: ini sebelela mana ini ngoro nge songzalana jolina zokuma aramhari konjibo chunono mazina aiki pala mazina hapala pai yo
1: Chivi ya juwa Fatma di doga ya mambara gurun gana di deurna fidi korvo radio naka tenen gide pa masumasuman kaka wo radio na humba ki da tagana halang tepa na gaya ma chef de ras Musa imin jamena tanina Mahamat Garba tepan gada ma chef de ras mi marba na kapda na ma pata Michel kisuma sumsunda na halang akta swa sumana tew hum radio na maranga sawina deuri an gide pa depan gat hanuma governor Abdelaziz Changlang ki sumama aur quartier de tukura da sumam sumazini na halang an gaze depa depon yanma a dawa chang mbasa depo anda iha nima Abraham Magurda an gaze depimi Musaina marwana sumaswan min vunma mana halang gaga depna dew na halon mina emba fayta ya burumi abon otuna kisogole kolen
0: juba kusen melagu anamari ko herin buga wairigi kun maege kornan anamari kulum malara deke gonjibo anatira na hamba viaro varma tiangi kologe kulum malana tabarangolo tabarangola yam tangsuna anamari konjibo paina mundagara ne sema tirisa

gan cha dig malang ke dinya ge ke dengam ge go ko gonan ke chatla ke takul ne no e institute inset taniba te tarub kendari dig maktubo kin jak nge kom mata un abar nai recensement tani ay lagir kundo kutjo na jeune compte tote digan jiran ko go takuj ge kem dogo ge ngan be ge ferik ge dukum log malang tame kade andan gisi maktubo yek girin kutsi degun toni awon kubu ko to dang na barne jile ake t-shirt ko casquette ade jokogo bajgo ko ainan kodote nan jire krane klend totni kandari maktubo no to itamya kade girne ko tji ke ji kondong guna kchat lawa najigna djensi ne itamya ko kosin ki be kchat kada kun kete tite kujle kolgo kuj doktor go urob go nyako sodo man kunj ko tamya ka jainte go Orkie keran kelegum, akengannya agni ke torujit ni malang. Engan cah degum malang. Uwe degna inge kendari degum waktu bentuk ni kurusit kuronili. Najinga dijansi ni ikari. Nyakum inge ke ainan gut bini aguto. Ikendari ke tamajijit malang. Ada singko segum malang. Inge mutge ake nana nuku gini macikade interi waktu bu ada giren gue. Rari sansama kinge komutanto inyana arata kade kem ku jejige gir ku jejige bejigne toni nya turun ye kade ye jan kum ku kitetene gore sansama de tote jejingai nya ko toronil ka tame kade isojite